0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipiak temen, armari nendi ton,
5: arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede ton?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas yang nang Toko Emas Matahari.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah Sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

0: Nyang pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gunane kaya kiye. Kasure nenek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya Pak?
1: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC Pak.
5: SMK BBC? Apa kue?
6: SMK Bina Bakti Cilacap Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
5: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
4: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
7: pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
8: Tambah gede ya.
9: Iya biasa lah. Kamu Pak RT yang bilang anak ke ya.
8: Lama. Kanca STM. Kenalan.
10: Kita di kanca pokok. Saya kayak ngajak aku bisnis.
8: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayu palon.
9: Ya
8: enak,
9: ya
8: mau
9: buat cicit.
8: Kalau
9: petanyong
8: ya.
9: Nek kok kalian pak cukai pak polosan ke? Ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Mau cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok ke. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
10: sekaya kaya larang di sini bukan tapi enak pak.
9: Ngerti orang apa? Kan supaya gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-diane, tempat dorokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
11: Dan ini menjadi teman bro.
9: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
8: Jadi guys, ngomong harus apa? Bilang aku,
12: aku ada keperluan, kami di penjara.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Percaya. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi malam hari ini di hari Senin tepatnya. ...15 Juni 2026, ya. Dan saya harap kabar baik selalu menyertai Anda. Kesehatan bagurang satu hal apapun. Dan sampai jam 9 malam di sini Arta bakal hadirkan untuk kita-kita apapun yang salawas dan juga yang mensalawasnya. Buat Anda yang suka boleh ikutan gabung dan request kitanya di 08112605543. Maupun yang jauh dari jangkauan kami juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior.

0: interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kau waktu kau mari-mari
1: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Jika kau pengen rokok sih orang kau waktu.
2: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita tukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 11105.

0: Hari ini Senin 15 Juni 2026 bertepatan dengan malam satu Muharram atau awal tahun baru Islam ya, warga percaya. Selamat menyambut satu Muharram. Semoga tahun yang baru ini membawa keberkahan, kesehatan, ketenangan hati dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan Anda. Malam satu Muharram ini adalah kesempatan untuk membuka lembaran baru. Semoga segala kekhilafan di masa lalu diampuni, setiap cita-cita yang baik dimudahkan, dan hati kita senantiasa dipenuhi iman, syukur, serta harapan yang baik ya. Terima kasih buat yang udah gabung bareng sama Arta malam hari ini di Melody Memory. Arta ketemu dulu sama Kumbang Asmara nih yang ada di Doplang. Halo, selamat malam Bang Kumbang Asmara. Oh, hilang ya. Ya ini kayaknya udah masuk ya Kumbang Asmara. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Arta.
0: Ya, malam juga Bang.
1: Request lagunya Mas Arta, Curiga.
0: Curiga. Oke, siap.
1: Endang siapa ya?
0: Endang siapa coba?
1: Well, lagu Curiga, Agung jadi curiga.
0: Ya ya ya ya.
1: Saya terus malam ini kau pulang kantor ya lah.
0: Itu lagunya.
1: Salam bapak.
0: Hai.
1: Salam bapak. Kasih nang mak. Gua Pak Martin. Terus nang kayak kasih nang Mama Rizky kayak rambut karangan.
0: Ya.
1: Dimas, Tondot, sampai JR, Yara. Mama. Yes.
0: Udah.
1: Coba semuanya aja lah ya.
0: Yo.
1: Buat Mas Arta bertugas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga selamat malam nih buat Mustolinga yang ada di Kuripan, yang malam hari ini juga udah stay di Melody Memory. Udah gitu aja, salamnya buat semuanya pokoknya. Dan selamat malam juga ada yang jauh di mana nih, Jayapura. Oh, dari kawasan Bandara Sentani Jayapura, Papua, yang lagi monitor lewat live audio streaming ya. Ada Abang Setia Budi, semoga sehat selalu buat Abang ya. Salam hormat untuk Mas penyiarnya. Kiranya sehat dan sukses selalu. Terima kasih Abang Setia Budi untuk gita-gitanya sudah menghibur aktivitas malam hari ini.

ini posisi di Jayapura Papua. Sekarang udah jam berapa nih, Abang Stebu? Di jam 11 malam ya, kurang lebihnya ya. Sotoy banget nih Arta ya. Oke, buat yang lain yang belum ikutan gabung bareng sama Arta, silakan aja di 0811260543. Arta masih tunggu sampai jam 9 malam.

bukan karena ada yang lain di hati. Mengapa aku harus lakukan cintamu? Percayalah, aku selalu mencintai.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ari matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kau genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak poen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: 走，
1: 这个那个，六块。
2: Cukai bekas, kalau cukai sing orang diperlukan gue rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
3: sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat kita lihat-lihat nih, apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul itu kan bro.
2: Nah, sedulur, ayo dari nah kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cukai kiye nomere.
4: Jadi ke sing ngomong karo sapa? Bilung ngeku, ora nduk ning rumah yo ora. Woi, kok terus kaya lagi ya?
5: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
8: Isbu.
7: Is

0: Di pada meringe nek jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya iki asure nenek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
5: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
4: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
5: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Cilacap resmi memulai tahapan krusial sensus ekonomi SE 2026 melalui acara pencanangan yang digelar di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti Senin 15 Juni 2026. Langkah strategis nasional ini ditujukan untuk memetakan potret utuh aktivitas usaha, mengukur potensi lokal, serta menyediakan basis data akurat demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kepala BPS Kabupaten Cilacap Suswandi menegaskan bahwa SE 2026 akan memberikan gambaran komparatif mengenai dinamika perekonomian masyarakat, karakteristik pelaku usaha hingga perkembangan UMKM di Cilacap. Bagi Kabupaten Cilacap, hasil SE 2026 akan menjadi sumber informasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan, pengembangan sektor unggulan daerah, pemberdayaan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Arto masih temani Anda di Melodi Memori malam hari ini. Dan terima kasih juga buat yang baru stay ataupun yang baru gabung di 0811260543. Arta ketemu sama siapa nih? Oh, ada Kang Arjuna yang ada di Kroya ya. Tadi kebetulan nih ke Ardilanya dan Dedi Dorisnya sudah Arta puterin ya. Salamnya buat Babe Sukar, Mama Bian, Mbah Kartim, Kembang Asmara yang Kara, Mama Zahra, Mbak Eza, Mbak Nuri, Mama Rizky Petarangan, dan semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin Melodi Memori. Buat Artanya Matu Gas. Oke, terima kasih dan selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizki. Alhamdulillah sehat ini Ma.
1: Alhamdulillah. Andai aku punya sayap.
0: Andai aku punya sayap berarti bisa terbang.
1: Ya. Terbang ke bercahaya.
0: Iya ya.
1: Iya miliki kan Mas Arta.
0: Miliki tok aja.
1: Iya miliki tok kok. Titik-titik nol kayak apa rane jane
0: ya. Oh ala.
1: Uang nganggar Cooper ya Mas Arta.
0: Iya.
1: Ya ora apa-apa lah. Sing penting kan beritane anu krungu kayak gue.
0: Ya semoga aja bisa kesana lain waktu.
1: Ya insya Allah ya. Salamnya Mas Arta.
0: Ya bos apa?
1: Anggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Harti, Bunda Rizky, Mak Enok, Mbak Mar, Mak Bausa, Mama Santika, Mbak Kacol, Mama Rohima, Ibu Ning, Ibu Maharani, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, Kang Kuswo, para ayah Nangkaranji kue. Terusan Mas Dimas, Mas Al Gandrung, Mbah Kartim, Babe Sukar, ora kelalan kue Mas Arjuna nang Kroya, moga-moga laris manis Tanjung Kimpul. Engko anu batine go tuku mendoan Kang Arjuna. Ya, kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizki. Selamat malam juga buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Malam hari ini pengen kitanya teringat selalu. Salamnya buat semuanya Aji Arta, buat Artanya Matugas. Oke, terima kasih Pak Hadi.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bro, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Warga berjaya BMKG Cilacap memperkirakan puncak musim kemarau di Kabupaten Cilacap dan sekitarnya akan terjadi pada bulan Agustus 2026. Meskipun begitu, hujan masih berpotensi turun di beberapa wilayah. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan, tanda-tanda musim kemarau mulai terasa. Teguh mengatakan angin timuran juga mulai dominan di wilayah Cilacap. Kondisi ini menjadi salah satu tanda musim kemarau mulai berkembang. Meski demikian, beberapa wilayah masih mencatat curah hujan cukup tinggi pada Mei 2026. Kecamatan Deiluhur, Wanareja, Majenang, dan Cimbangu masih menerima curah hujan lebih dari 150 mm per bulan. Menurut Teguh, hingga awal Juni hujan masih turun meskipun sudah jarang terjadi. BMKG mencatat hujan hanya terjadi satu kali pada 4 Juni dengan intensitas ringan hingga sedang.

0: Jen, utangku lara banget ku. Arep ngene, Nini ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petangku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Isbu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin Birli pada meringene janur tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen, keng anak. Ngo dandan dapur, ti anak.
4: Ngone pakir, no. Pertolong jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, angger konsultasi cek tembok. Apa cek mesike ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu, warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
7: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kuwe? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
8: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
7: Iya, Mak. Siki, wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
6: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554. Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
10: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
9: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
10: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
9: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
10: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.

0: babaran ra kenang-kenangmun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu para mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau yang ngerokok sih orang kerewat tuh.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kerewat tuh. Rokok legal gue sih anak pita tukene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lah memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kan.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Ngomong-ngomong tuntas sudah kebersamaan Arta di Melodi Memori Warga Bercahaya. Sebelumnya terima kasih buat Anda yang udah ikutan gabung malam hari ini, dan insya Allah besok malam masih ketemu lagi di jam yang sama ya. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Pemkab Temanggung memaparkan beberapa daerah yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Disnatalis ke-35, SMP Negeri 2 Bandar maksimalkan pembentukan karakter. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Pemkab Temanggung memaparkan beberapa daerah yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengungkapkan salah satu kendala pendidikan di Temanggung berupa lokasi tanpa sekolah. Rama Diaksa melaporkan.
1: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung memaparkan beberapa daerah di Temanggung yang masih belum memiliki fasilitas sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Temanggung Agus Setiawan mengungkapkan salah satu kendala pendidikan di Temanggung berupa lokasi tanpa sekolah atau blank spot.
2: Kaitan masalah sekolah sama Pak. Izin Pak Gubernur, saya mau tanya ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Pak. Konsul, Pak, kalau Kecamatan Bejer, Kecamatan Wonoboyo, Kecamatan Tertok, di situ apakah sudah ada SMA? Nah, berani loh, ada 7 kecamatan dari spot, Bapak. Sama sekali tidak ada sekolah negeri maupun swasta. 7, Pak. Melapor. Ini PR kita, Bapak. Ini. Melaporkan. Melaporkan, Pak Bupati. Nek wong jaluk cara lurus ngono kuwi melaporkan di penggalihke 7 kecamatan Blank Spot.
1: Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemudian memberikan instruksi berupa hibah lahan untuk fasilitas dengan potensi untuk pembangunan fasilitas
3: pendidikan. Kemudian 7 Blank Spot. 7 Blank Spot nanti coba direduksi gimana caranya? Jadi gini, kalau ada tanah hibahkan provinsi kita bangun.
2: Bangun, Bapak.
3: Ya. Jadi kalau ada tanah, karena apa? Ini diperhatikan penting. Banyak SMK-SMKK kita yang numpang di tanahnya desa. Akhirnya provinsi susah ngambil alih. Nah makanya saya minta, benar ya, kalau para bupati, wali kota sudah ada tanahnya, segera hibahkan untuk kita bangun. Jadi jangan sampai numpang. Kalau numpang nanti kesusahan. Kepala desanya protes, Pak. Ini adalah tanah bengkok kita. Kita sudah, SMK-nya sudah terlalu ramai, terlalu panjang. Dia minta ganti rugi, kan repot kita. Jadi nanti minta tolong yang ada black spot-nya, Pak, 7 kabupaten, 7 tempat. Carikan tanah di sana. Nanti kita lakukan mantapan. Oke, clear?
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Batang dengan upaya meningkatkan mutu pendidik maupun pembentukan karakter anak didiknya. Dalam membentuk karakter positif anak didik, tentu harus diawali dari pola pembinaan yang tepat para pendidik. Selengkapnya, Heri Kisyanto mengabarkan.
4: Peningkatan kualitas pendidikan masih menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Batang dengan upaya meningkatkan mutu pendidik maupun pembentukan karakter anak didik. Dalam membentuk karakter positif anak didik, tentu harus diawali dari mutu pendidik maupun pembentukan karakter anak didik. Dalam membentuk karakter positif anak didik, tentu harus diawali dari pola pembinaan yang tepat para pendidik.

0: Terus refleksi hal-hal yang telah terjadi, mana yang kurang baik yang harus disempurnakan. Tentu dalam Risma Salus ini saya mengingatkan kepada kepala sekolah, guru agar ditegur yang kurang disiplin, murid-muridnya harus lebih taat pada guru dan orang tua.
1: Sementara Kepala SMP Negeri 2 Bandar, Dino Sudiami, berterima kasih atas wejangan yang disampaikan Wakil Bupati Suyono. Sejalan dengan harapan Wabup Suyono dalam memeriahkan Disnatalis ke-35, SMP Negeri 2 Bandar lebih mengarahkan warga sekolah ke arah religius dengan mengemas dalam bentuk pengajian akbar. Terkait prestasi, 4 tahun ini anak didiknya telah menorehkan prestasi di bidang non-akademis, yakni seni dan budaya.
2: Untuk prestasi sekolah, sementara ini kami biar bisa berbicara untuk yang non-akademik itu di bola. Juga baru juara 3 lomba FLS3N, itu di seni karawitan atau seni gamelan. Jadi perjuangan 2022 sampai 2025, 2026 kita dapat juara 3.
1: Sedangkan untuk tingkat kelulusan, SMP Negeri 2 Bandar berhasil meluluskan 100% anak didiknya. 120 anak semuanya lulus dan seluruhnya mengikuti tes kemampuan akademik dan sedang mempersiapkan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan berikutnya.
3: Data sosial ekonomi masyarakat di Purbalingga masih menjadi PR penyaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran. Informasi selengkapnya bersama rekan Fitri Hasanah.
4: Persoalan ketidaktepatan data masih menjadi PR bagi Kabupaten Purbalingga. Hal ini dilihat dari masih ditemukan warga yang seharusnya masuk dalam data penerima bantuan tetapi belum tercatat. Sementara ada pula warga yang kondisinya sudah mampu namun masih masuk dalam data penerima bantuan. Hal tersebut dikatakan Sekda Purbalingga Herni Solasti yang menuturkan bahwa data yang mutakhir dan sesuai kondisi lapangan dinilai penting agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, Pemkab Purbalingga terus mendorong desa dan kelurahan sebagai garda terdepan masif mengusulkan membenahi data tunggal, sosial, dan ekonomi nasional DTSN agar semakin akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan pelayanan publik serta berbagai program sosial ekonomi masyarakat. Sekda Herni juga meminta proses pendataan dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi kedekatan pribadi maupun hubungan tertentu. Pemerintah desa dan kelurahan diminta aktif memperbarui data masyarakat termasuk perubahan kondisi ekonomi, kelahiran, kematian, maupun perpindahan penduduk.
5: Ada yang seharusnya masuk, belum masuk, dan sebaliknya, ada yang seharusnya dia tidak masuk, tetapi masuk. Sudah tidak eranya lagi bahwa pendataan ini didasarkan kepada kedekatan, baik secara darah, kedekatan secara geografis, kedekatan secara kedudukan, sudah tidak lagi Bapak Ibu. Ketepatan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas data yang kita miliki. Oleh karena itu, penguatan kualitas DTSN menjadi langkah strategis.
4: Sekda Herni kembali menegaskan penguatan kualitas DTSN menjadi langkah strategis agar program-program pemerintah benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Wacana aturan terbaru pembatasan tar dan nikotin pada produk rokok berpotensi mengancam daerah sentra tembakau seperti Temanggung. Informasi selengkapnya bersama Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, wacana aturan terbaru pembatasan tar dan nikotin pada produk rokok berpotensi mengancam daerah sentra tembakau seperti Kabupaten Temanggung. Hal tersebut dibahas oleh Bupati Temanggung Agus Setiawan dalam Forum Pembangunan Provinsi Jawa Tengah di Pendopo Pengayoman dengan 4 kabupaten lain serta Gubernur Jawa Tengah.
3: Yang selanjutnya Pak, tadi pertanyaan saya di atas Pak, kaitan masalah tembakau Pak, apapun penopangnya masih di 14 kecamatan khususnya di Kabupaten Temanggung. Di Wonosobo masih beberapa kecamatan, Boyolali, Grobogan, Kendal, kayak begini macam-macam, kalau tidak salah di 17 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Pak, kaitan masalah revisi PP 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Kalau batas maksimal kadar tar dan nikotin sesuai dengan arahan anjuran dari Dinas Kesehatan, maka kiamatlah petani tembakau di

0: Jawa Tengah. Tadi sudah saya sampaikan, di daerah-daerah kering memang yang paling prospek di musim kering adalah tembakau.
1: Dalam tanggapannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan jika hal tersebut harus ditanggapi dengan langkah cepat, terutama sebelum muncul petunjuk teknis atau juknis mengenai peraturan terbaru tersebut.
0: Tembakau begini, jadi amanat daripada PP 28-24 adalah satu, produsen dan importer dan distributor produk tembakau mematuhi batas maksimal nikotin dan tar. Satu. Yang kedua, setiap varian rokok harus diuji kandungannya terkait nikotin dan tarnya serta pengawasan obatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk rokok elektronik sama pengujiannya. Permasalahannya, besaran angka batas maksimal nikotin dan tar itu nanti akan diatur dalam petunjuk teknis yang sekarang belum ada. Jadi saya minta ada kajian dari kita, nanti digaiden oleh provinsi. Bagi kita adalah potensi tembakau di wilayah kita, Pak, untuk kita ajukan, untuk kita gaiden ini, mumpung peraturan petunjuk teknisnya dari kementerian belum ada. Siap. Kalau nggak salah begitu, Pak Sina. Siap. Dinas Kazu, okay. Berarti siapa yang nama? Ya, langsung dengan koordinasi dengan Pak Urip. Nah, kajiannya biar di sana, kita tembuskan sana. Clear, okay? Jadi mumpung belum, nanti kalau sudah petunjuk teknisnya keluar, yang sengsarakan kita, karena bagaimanapun juga di wilayah kita yang kita andalkan adalah produk-produk tembakau yang menjadi produk wilayah-wilayah kita. Oke, cukup, oke.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Persyarikatan Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui penguatan sektor ekonomi warga. Rara Anggita melaporkan.
3: Persyarikatan Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan jamaah melalui penguatan sektor ekonomi warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembangunan kemandirian dan memperkuat organisasi secara berkelanjutan. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Sragen, Kiai Haji Ali Rashidi SPDMM menjelaskan, kekuatan utama Muhammadiyah terletak pada jamaah, sehingga pengelolaan jamaah yang baik dan profesional menjadi kunci dalam meningkatkan manfaat organisasi bagi masyarakat. Profesionalisme dalam pengelolaan organisasi harus terus ditingkatkan agar seluruh potensi yang dimiliki Muhammadiyah dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, berbagai program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga persyarikatan. Pengembangan di berbagai bidang pelayanan telah dijalankan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga sosial kemasyarakatan. Dan saat ini mulai fokus pada penguatan sektor ekonomi, dengan harapan dapat menciptakan jamaah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan kesejahteraan umat.
4: Inilah kekuatan kita adalah jamaah. Jamaah ini nanti harus kita kelola dengan baik, sehingga profesionalisme dalam pengelolaan organisasi kita harus kita tingkatkan. Baik itu sekolah, organisasi kita, sehingga kemanfaatannya akan lebih optimal. Kita harus banyak menebar amal soleh atau jariahnya harus terus meningkat. Jangan stagnan. Nah, kalau ini kesehatan sudah, pendidikan sudah, kemudian sosial panti asuhan sudah, harus mulai ekonomi. Ibu-ibu, ini jamaah kita harus mengembangkan di bidang ekonominya harus kuat. Ekonominya harus kuat sehingga kemandirian warga persyarikatan kita itu menjadi kuat. Sekali lagi, Muhammadiyah akan bisa kuat jika kemandiriannya itu muncul di setiap warga persyarikatan Muhammadiyah.
3: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Sistem penerimaan murid baru SPMB dimulai. Ratusan calon siswa mulai memadati SMA Negeri 1 Batang yang menjadi salah satu tujuan melanjutkan jenjang pendidikan. Panitia SPMB menerapkan sistem nomor antrean untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang. Heri Kisyanto mengabarkan untuk Anda.
5: Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB dimulai. Ratusan calon siswa mulai memadati SMA Negeri 1 Batang yang menjadi salah satu tujuan melanjutkan jenjang pendidikan. Panitia SPMB menerapkan sistem nomor antrean untuk menghindari penumpukan pendaftar yang terlalu panjang. Panitia membuka layanan dimulai sejak pagi untuk membantu para calon siswa pengajuan akun sekaligus verifikasi berkas 3 hingga 13 Juni 2026. Kepala SMA Negeri 1 Batang Sugeng menerjunkan petugas untuk membantu para calon siswa melakukan pendaftaran.
6: Kegiatan SPMB itu sudah mulai pagi, panitia sudah mulai bekerja. Biar tertib, biar anak-anak tidak banyak antrian, kita membuka nomor antrian. Setiap hari kita memberikan nomor antrian sampai 100 pelayanan. Paling murid, masyarakat Batang, tagline dari Bapak Gubernur untuk SPMB itu mengutip proses justice. Jadi ikuti prosedur dan langkah-langkah yang sudah dibuatkan oleh panitia dari provinsi.
5: Salah satu calon murid baru, Hasna dari Ujung Negoro, mengaku mendaftar ke SMA 1 sebagai pilihan pertama karena menjadi unggulan bagi sebagian besar masyarakat Batang. Di samping itu, sistem pembelajaran yang terbilang baik karena mampu meluluskan siswa dengan nilai memuaskan.
7: Nilai dong, ujian agak deg-degan, takut ke pental.
5: Kalau nggak ketemu gimana?
7: SMA 2.
5: Perlu diketahui, panitia menyiapkan 4 jalur pendaftaran SPMB, yakni domisili 33%, afirmasi 32%, prestasi 30%, dan mutasi 5%. Sedangkan daya tampung mencapai 324 siswa terbagi dalam 9 rombongan belajar.
2: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
10: Is Bu.
9: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
10: Nyong bingung, Bu.
9: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
9: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesike ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
10: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
9: Nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
11: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
12: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
13: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
14: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
15: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing.

0: batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah. Iya nyong bisa nongol maning nama doan melodi dangdut kenangan dina Senin malam Selasa tanggal 15 bulane punter. Bunter-bunter kaya mendoane Kang Arta ge ya. Sing anget sing mentul-mentul. Moga-moga ya panjenengan sing lagi istirahat wengi lagi pada sehat seger waras ya. Sampai jam 11 ge ya Kang Arta arep ngancani sing seneng mendoane langsung dipesen bae nang 0811260543 sing ato ya tetep bisa kringok nang audio streaming www.percayafm.com.

0: Bal-balan ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Pertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Woi, Cok! Asem banget, tambah gede ya.
4: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT, ngelwil anaknya ya.
3: Selamat, selamat, selamat. Kanca STM.
5: Kenalan.
3: Kenalan. Kita di kantor kok, sih ngajak aku bisnis.
5: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo
4: bareng. Ya
5: enak, ya mau
4: buat cicit-cicit.
5: Kalau
4: petanya ya, kalau kau langsung cukai nih pak, polosan ke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, ngaku cukai palsu, apa mending ngaku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan gue rokok ke, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
5: sengaja kayak
4: lah, kami
5: sih
4: murah
5: tapi enak pak.
4: Oke, ngerti ora pak? Kalau cukai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat, kita diane, apa toroko ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
6: Dan ini menjadi teman bro.
4: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
5: Dari kesini ngomong kalau siapa? Bilang aku, lena nunggu kirim melayu ada. Woi, kot, kot
6: Bro, aku ada keperluan ngurkamin di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Radio Bercahaya FM 94.3.
9: Bercahaya.

Gie malam satu suro. Berarti malam satu Muharram tahun baru Islam. Sugeng dalu, sugeng midang etangan mendoan melodi dangdut kenangan gue ya. Sing arep gabung nang 08112605543 online ya langsung ben. Kang Arjuna sugeng dalu sing nang kroya mendoane Kang Artan yang sepuluh wae lah ya. Tambah kepengin kok kabehan bae ora tak wici-wici sing lagi ngrungokna mendoan bercahaya kok Kang Arta ya sugeng tugas masih rampung ya ya. Ya Kang Arjuna lagi tugas apa ora? Ya biasa lah ya. Wong jerene lagi itu langkringan ya Kang Arjuna ya. Nah, keringan ya ana mendoan. Mendoane kadang dikecapi, mendoane kadang dibakar. Terus disambeli gitu ya. Tes si bisa pesen mendoan maring nyong. Ya jam 10 aja kan lur kayak biasane gitu ya. Kang Artang ku arep lelang mendoan. Sing srek langsung didukung bae nang 08112605543 ke minyiming Kang Bunda Rita Sugiyarto nggo Kang Arjuna sing nang kroyang.

0: Owalah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Nahl ayat 66.

9.3 GHz RCF yang paling pas untuk Cilacap jam 10 wayai Kang Artar Pelelang Mendoan di Sit Gelur Yasing Serenggo langsung didukung Bayanang 08112605543. Sing pertama tak lelang Mendoan Mbak Ayu Endang Tresnawati tamu malam Minggu.

Ya, gue sing pertama lur lelang mendoane tekan Mbak Ayu Endang Trisnawati tamu malam minggu. Sing siji ne maning lelang mendoane Mbak Ayu Cucu Cahyati penonton.

Iya, langsung dipilih lur lelang mendoane nang 08112605043 sing srek langsung didukung bae ya. Ki matur nuwun sing wis ndukung nang 08112605043. Sing pertama anak Kang Arjuna nang Kroya nyong lelang mendoane pilih nomor loro Kang Arta. Berarti Mbak Ayu cucu Cahyati ya penonton. Siap Kang Arjuna ya. Matur nuwun Mbak Ayu Kajol. Nyong milih nomor siji ge Mas Arta mandan jrempet karo pengalaman nyong sewaktu si gadis. Wah, percaya wong jenengane. Penyanyi India, bintang film India, Nyonya Kajol. Ya malam Minggu ya nggo apelan iki ya. Ya, nrempet lah ya. Berarti akeh banget sing ngantri maring Yayu Kajol ya malam Minggu ya. Terus Bebe Sukar sugeng dalu genyong milih nomor loro baen Kang Arta ya. Matur nuwun Be, berarti pada pilihannya karo Kang Arjuna ya. Terus ana memakai rezeki sing nang petarangan kemranjen ya melu bae milih nomor 1 tamu malam Minggu Kang Arta ya ge pada baen. Kemien lagi zaman tesinom ya yuk ya yuk Kacol ya. Mama Rizky ora kalah karo Rika ya pada baen. Malam Minggu ya tamu nake banget. Tapi yang ngomong-ngomong ke pada baen apa ya si jis iloro-loro sing siji sing loro milih nomor siji sing loro ya milih nomor loh. Kok beri gue. Ya berarti kurang penentune siji maning nggih kudune ya men dadi ana sing unggul siji iki lah. Ya penentune iki Mbak Ayu Kajol mau iming-iming wis keputar ngene Mbak Ayu Rita Sugiyarto pertemuan ning esuk maning ya didukung bae ke lelang mendoane arep milih nomor siji apa milih nomor loro ya kaya Yayu Kajol kuwi jere mandan trempet malam Minggu. Bien tapi ya cuman teh si gadis iki litrit. Ayo dongol maning ge siji maning penentune sapa ge Kang Arjuna nang kroya nomor loro Mbak Ayu Toti nomor 1 Babe Sukar nomor loro terus Mama Kariski nomor 1 iya berarti loro lawane loro ya. Ya wis tak enteni ge lah. Bukan sing ngelawi siji maning apa ge puter kabeh bae Mas Arta ya karuban kok ya malah orang lelang mendoan judulnya Kang Arjuna ya mendingan harus dilelang diputer bae lang cung jenane lelang kan anu kuduane sing unggul siji maning kan iku ya ya wis ki matur nuwun ge siji maning pas banget ge makanya yo dinteni malah orang dongol ujarku mikir tembe WA ya. Anak Kang Rudi yang milih nomor 1 Kang Arta. Oh ya wis tamu malam Minggu ge ya cocok ya Kang Rudi biyen ya jamane si bujang ya mesti dadi tamu malam Minggu. Matur nuwun sing wis dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan ge Endang Tresnawati tamu malam Minggu.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.

Masyarakat di pesisir Cilacap dan pengguna jasa laut diminta meningkatkan kewaspadaan gelor ya. BMKG Cilacap mengonfirmasi bahwa pola cuaca kini sudah bergeser ke musim kemarau yang ditandai dengan menguatnya angin timuran yang berpotensi memicu gelombang tinggi. Orkester BMKG Cilacap Abnan Dendi Mardika menjelaskan bahwa perubahan cuaca saat ini sangat dipengaruhi oleh dominasi angin dari arah timur. Angin timuran sudah mulai konsisten. Kondisi ini memicu peningkatan kecepatan angin dan berdampak langsung pada ketinggian gelombang laut. Saat puncak musim nanti gelombang bisa mencapai lebih dari 3 meter. Selain dampak di laut, Adnan juga menyoroti karakteristik cuaca daratan. Warga Cilacap diminta tidak heran dengan perubahan suhu ekstrim antara pagi dan siang hari.

0: Mulane rajin minum Gulti.
1: Apa kuwi?
0: Nggih, teh Gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwi.
1: Oh, kaya kuwi ya.
0: Iya, nyeh. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Gulti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Gulti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Gulti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Gulti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Gulti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur
1: sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
3: Aja kaya kiye bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak anak? Sisan gawe tuku semen ke ngana? Ngo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon seru lagi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, anggar konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibunya rasa melu.
3: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu para mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau yang ngerokok sih mereka kaya waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kaya waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekaneng kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

ngerti-ngerti wisarep jam 11 wengi nggih lur. Jadi tekan semene nggih Kang Arta ngajeni nang Mendoan. Melodi dangdut kenangan insyaallah ngesuk wengi ketemu maning. Maturwan sing wis gabung nang 0811260543 sugeng dalu sugeng istirahat Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.